Itoma kiki wan sugita iku aiku ta italiai bali ku ikiku ta itai saminche ike ikilkata saminche iku eke o eke tapas kampuni senyor nyo kata kamarima i dakta ikiman kalpache i son koche i anapai dakta ikita kaluita simita utilisa ita itai amanyo kachuri masa kampuni rima ita itai bali ku iki usai ikita Jesucristo churillaikir, miskin juhnyu sutilampi.